0: Russia si no no asir langka kaji noklang aiben anga si zidang nung ibu ken busa rebrang dang baji ta jomba. Better to see something once than hear about it 100 times. Ajang shibaya desayur ta jung dibada ibao ajanga asir. Langka anga shia libaja ki nanam terabu temetet baka. Agadzitzi saka kudang nayaji tenaka gengudir masira nai inyak tanger ibanungi tanga tetpa palaka angur. Takamya alitza dama yang lubalir asir uda pilama masira utsi cimbitza dama tangbo mas. Anongji nayindang sibuknungi adokang asir maung kata sindamji ajang sidangang. Yayim tasin ka anga zikpa sitsako tisim kati aoba masira langka ka merangdang bajagi nenem mulungalam asir shisa zagadzir. Titim chenjidang ata adali na alidak udang tinzakang mapa inyakang asir langka tasin ka ajang sidangang. Nai asang sangnong langka inyak pajaki tangari aipen ashiba dang nungi tuluba desayuba angutse.
1: Asanoki malung tang tse shinu ang ashiko tang asanokten tanamizmoba transmission akiao tse sinu yamizinga madadakzer. Tenet aku minit pungunong, Beats of Heart sunu anga chitza. Tenet aku minit matzer pungunong, kui manungi, asindi tsuusang, nakamis asu English nungu panga chitza. Tenet aku minit smer pungunong, Western music anga chitza. Ti aku nung, Delhi nungi Hindi asu English nung, linako sang yuk panga chitza. Ti aku desarang nung, Shillong nungi, North East usang yuk panga chitza. Ti aku minit lier nung, Utsatung bat sunu anga chitza. Tuku aku minit terno facts and fans no ngasih tse. Tuku aku minit terbunuh a song that inspires

Asunoki Beats of Hearts nemu. Ya bang tola jamia jama kena dembang asiku malani. Matang mumura jama kenkara dembang asicu.

不能是这阿斯阿斯我把拉入金边呢拉也没有我是没得的金边把这个拉乌拉乌斯基大力的那是这个跟着这路人立的那个不能刚啊他哭的阿斯罗这地啊那的这诺阿金那罗阿诺跟不是当独自路人立的这不知我的中了阿诺哭一时嘎当时让阿里ku da nga mishi langba lima cha ki wa tuk. Lulun lepten jindung loragam. Asir, ta nuurdam titsi da su lamakai rung chen tsi mabangka di atung. Ajinaru titiana mangi chen asir saungar tukuluk ta chung. Diubar na siwai i tuluki kan natindang ajinaru tibu dan menir titi nungar gandin baji ka nga changra di maanga. Saka, idam gandin ba a chak chiang wadang. Lulan lepteni, tepu tzu uti jungla bilamdit. Kam I shiga ta chaklan, Father's Day nung siwai tuluki ganadindang, tepu tzu tina tzungda, ajinaru menir, gandin ba a nga badu, tanibu, rungchen sida chala tina kisang. Nikungdang office nungi arwa, lulan lepteni bi chala jirudang, bala ba chi, Tersenap tu lulias. Tetiana temiam ladak aliba jidang masa. Saka kinengar asir atiano acaki kata sena jinarumi. Ladak temiam tu asir tenuk shizu sempat jagi. Lai shiba dan cimpidir panuk melongji atsa aru. Ofis mabatul luden kipungku reti neneter. Lulun lepten rungce na asir. Zer ba ga mi shi ga ro. Ki bong la no, ta no rim ka ka shi sa zi nong, ta me long a ka zi zi ba ma bang. Sa ka, mi shi ma ben sa, chi bu ma dong tak dit a ma. Ta bu zi mang yam nak si, a sir ki jong lor kurit nak si, a na brong la ba ka boi ai tuk. Lulun lip ten, a shi ru pa ni song ga gam. Ki dang ki long nong u sit zi sit dip de ma ka, ki ma dam dang si nga, Usit sisit merip siya benchar. Asir, naru tupur da chung. Tapu mi na zine deta liba chuku anap tang asir nikung tang. Zi chunga main nung. Azilar asir karbu arwa watukur. Tupu zi uti chung la li tang. Ba sushi chip chipa asir. Sitip sitipa kibadu. Tangbu sila si siya kir. Tsangsim nung sinzi atu ka. Berang berang a kibadu. Bukya bukya tang. Bata chak nung sinzi ga mait. Anna sa mendebur, sinzak samdanga ula zeng zeng amadogar. Za, anak la lulun leptendo. Yamai zir ba rung jinzi no, da. Gem lung jangi mugoki, ni ba tiaji, lama sida auji. Gne shilo mern dinne, si jung in lai, gedang ya ruashi. Oku sunga, nahin lulun leptendang langga shuangja. Ba yamai, rung china miu zili. Mesira asikwo. Tepu tse ama, ba ya, jaba suana den, jala gaya rebranga malitze. Ba arishi malitze wudi. Memenu ite tse ga agi zi siang. Nenugi langkabu, shidang asin masi. Onugi hai ya shiwo. Ba yaku mabila merdo. Gajak melang zira ja, udap goka masir, tebang melabukura. Kinengar asir ati anu dang, Pai kokak masih baju, kulit kerap usah lizi, dah dengan u nongjagi ni lazak. Asal adangji, kicai kipungkut abenzi temen lamas. Kijong lor tu buruka, badan cernolia pasusi kinongzga, pusi dzi maba dasak rongnong kalir. Kijong laji tu buru sangkiji dang awur mas, saka rapitir gadia suba cernol dom dena lizi ba. Iba malade cirgaji kurut angadet ba dang masi saka zangram min ba dam ga si cila. Ano, ki chung lor tu buru jagi ba den dan ciga bu magin nera si nung. Da sidab de cirga ang u ziji. Ano zilin nungi sengbang matima bu si dang hapu la ciram ji gangab lemmer. Baong nung ji, ni lang bang nung mabi daga majangar. Ka mulung jang mugok chung daun, wad a jak sim ma sin zedang. Zirabur ganganong, ina wali indi kurak da, taulan na chak lamang, tiki rak tanga sinong,

Chitakatuk pa ama, pungtet tak lenre ka mungutiti ni amuao. Ke kuluk nung ke cak mabenaka, ta sengong nung ci lulen lepteni kanga sapu pa aun ka bener, ni kungdang ci ung mene pa padangyao. Itzak mersi nung cit cita, mesang lung sua amji anna nung sikteba temer, pa ci ung zi au sua gizaka lia ushi. Ci ung mene pa aun na kaziba nung ci tebelaka lirsang. Asir, aw nagi zikarja, kau pelar. Parki nengar ciu nga yuzir, tak tangka kupa, kisim ki tangar sadoksan ma mener yang jini mener ada. Ken bigadang lir ki longjagi achinaro longo ka ait, lai ke dakter ra mangaloka mener ashi. Upo, na ciu ngur na, ni ciu ngzik liaru. Na kajidin ciu ng nimadida lir. Sira upo nong siang jong. Ni kejadian cionga, upuna caterpillar dan cionga. Caterpillar dah, siapa sih? Uzazia ni tang caterpillar ya cionga. Na caterpillar dan cionga, kupuna mak pernah rutsi batu kuda. Iba tu caterpillar masa aja. Iba tang tu mesanglong dah aja. Nubu no, balanu awas tang nungi. Atu ciarua de, ya cionga dah cionga liar. Ya angwa misak naje asir siap misak. Ubu, tau nong unuk aksi dan ciong cibat liasa. Naya ke cibat doa agi sekar bu. Ubalabu pahaw sunung aliba aksi. Kau sunung inuk ci asir idem ketibiler dudang macaha babu ciongat. Paya ke cibat si melang cia ni ketibiler mak bilama sembaduk. Anong ci ni panam sa miba ke ci asir kau suji. Teras dah benar wa, ni benar cunga. Narula, nak kejutan cung, aku boleh muda dalir. Siang, aku siang. Ni kejutan cung. Anong cini aje, na dal dan cunga dia. Naik ke kanong dal menemer na. Dal cilung alidang, kilung cakie. Tubu ait asir aje. Narula, aku nama sungguh benar dojang. Lajit. Tanuk tak asir si, ni nenam sungu yang lu cuci ubu, ada liang no. Ni ulater ranam zukar, lulen lip tentang aji, anak, na tercuga gitu, na ya mai rongci nama lice. Baikkan bika mukuraya li asir si, uku naya si bama, kinengar demi asir, sekarang ya mabata sak rongnong galir, kicung luruka, asen dan siak ibung agam cuci, temelamas. Tetap tak tu, tenuk tang tu, asir. Kuda masih bapa peren, ahi kai tak sih sendagalir. Idang je aji narui kanem, sungguh bener adu cunong. Kenal nak kantinen? Ni bener mah, asir. Apa yusita marok je aki? Asir, sungguh je mangam tang nong. Si ni aki tajim mujungi ni nang mujiza mah, tan nang liasa. Ni sungguh ajam tang je. Kisi tindang ba si Zengdanong tukulak atukur aji narwe riprang ya liasa. Ke tebang gamten na asir temeliagi tebang mecinong menak zika yuk pa ji lulun lepdini ngua si. Sungguh ji kuma, kangatamu kunga na? Ni terra menerima si, cungur go, kejak masi. Tepu ya jinaro dang asengdang, narula sungguh ya siapa yang lo? Ni yang lo apa? Ni ubu kangamin pa agi sinis mo na siminokta. Ni ladak atya, asir. Menerima si, ayya, narula sungo sa tajong ba. Kangachungar. Kena kicha mendebalitang. Kurut jaktin gadi, kedak atya lulan lepteni asi. Uku, ni tang ya tecerga aniok dia sinong. Tapilam za nadi, ke ku kangaratak cer. Tetia nabuk juku ni sungkumer. Tengah ni bu, tak cung asir tambah cung, api tetap dang masih saka, tetapi tak sur miongur kata nali tu, mulung dang je pensiali tetapi, saka aci narubuan ukam tuku mampen sa, ku malah rapi cer kata nali tu, dah ke mulungi mugo kipilmer, ke rongsen, sendi rongsen, kau bayu tu kaji, aci naruya dang ler. Lada buat aja orang asal tenang sih tu sempatnya. Rapi cerita kat nong aci tu lepas raksa disi dah kemulungi kau makukar. Naya macam film tu je tim tang. Nya aci udah filmer. Aci naro.

Abu senti berumga, ku tak kari asa, nergi bung nama agatiba sembetlier. Saka asinogi tangga cungdang asa, tetsirji simzi masado. Cengrami murtetsir ay galir. Asir shiba sedir sang ipa tetsirjagi laya subama, acinaro ya bu miemzi sa. Shiba ibu acinaro sembatzi. La jurba sya niaplar. Asir kinengar jagi la yamai mi ma asir apa yuapen shiba ya anadya ngualir do. Na iba jibu kangakur tisi. Kwa, kinengar demya tetsir karbu. Ain sedang ladang ba nedang sya alias mas. Ilan jibu kenaji sengbang medema rogo. Asir la kenabu kinengi arroar. Tanur dem dina cimpita ba gazir ugo. Aji usang da jungado. Kwa, shiba. Budi gala. Oh, budi gala. Jungar, jungar. Aiya. Tetsir da jungga ngoda dugo ne. Anak, na... Takam dasan gadan zakzi, asir gibung nung sinabaliza. Lado impur nung vernacular theology zingar, tasayo lang yung kalyasa. Dibuba tanakam tilir tanur kada mali, tiyamaka dibuba siyadok. Lanur da zingar chintiyadok nungji, layla sa sasutiya kiyade, ado. Saka tang dasi, tungdibangunak laysa chimpir. Lanur da zingar dumya lamaduk sir. At chidang masi, Rebrangang revival hour nung cengrami la kangam sir. La makati kuda sir. Achinarua sir titi nungar mimimzi. Cengramar sundungji tasangmangzi. Cengram din nung sangang. Uko, niya siya ma anu tabilamzi kalir. Anak lulan, ina. Tupurbu unsara rachima sir. Shisa shira aliba yagi mapamachitir. Tungmalang kalir. Lanu wanung ina kangara sa rabunga si sa dangba tanur ka. Kanga matsaksa ku jangka dia bu peneriti sira majimunu acak ji tatsaktak zilang kamerangu zi. Yak ta mabangji akya doang. Uku, kuhu yakan hangangu do. Siangjong, anu kuchi di bilam zale. Ajilira asinu acak yaridab zimasin no? Ina uku, tang uzi kisa liba kimungya Kubutsu udi jungladin ng nunglir. Kimungya la tayamdong miyong. Ta la lapkumung nung utumpang uko. Ni titsir dasin ga aniyokra kimungya asang titsir sa akamar. Anak, na kimungta chunga na karyagi tungtudalir do. Ta ngaliba kimungya po karyagi at matungar. Karyagi matung titpa ki ga nung alitsiji tapangagi masyid at patimtim ay galir. Kimungji tang tang busa azong da chang da panugya mishili? Asir, kende busa azong da zizi sado? Kam zongda nung busa asinya kiji sida zimasina. Kibuzir atya no asir lar ki nungar jakla naimada dalir. Panugi tang sadang azong da chang da zikpan rungban milak chagi nimuruzi. Aji timaditang. Kacha masado. Tang aliba kiya oda dokzir na kimung nungji dubura junggiga. Nukdak zi nidak, tashi malina. Durada. Ugo, da zir ga maji nung ni gi bilan ba maksi ji. Ali maigu da ribrang zi. Nibu zi udi jungla sa duga ga, jir nur da misu su malir ji. Par nukdak rang lukur, nir anak abang dam jakya, takan bu sa zang da jang dabu maji li ma. Par ki nungar rung nung tanga da jar lir do. Asir, nungdak ra par nukdin ji, Jongsi radap u niya cimpizado. Tama chung ahi ga rong nung ta chung ga uji magir. Asir, ta chung ahi ga jegi tama chung kaji majidir. Par ki nungar rong nung jirin ga ba uji shinga ya malam ditzi. Bay acak raksar. Kubutsi udi chung la lipko mung ni simbang unuk nung baka nga kua jirau ba tanitashi kena zangda yam chung mali. Kibuk ki simbaka uda Ain kisir alira ma uzi kina zangda yamchung asir timiyam lindri gadi arudi si da ni aibun marangdang ugo. Par mabatila dariya duktang ni mangi chino dunu na yuka nabuwa ki aibun yarir asir atsiki nungi mizang adukpa aon suzi niyang machi penir yuktanga bai mashi dang angadadir. Ita mabatachung ahachakchagi ni ba misizak zi marangara ma dang
바이빌머

Kudangsa mangi chino tinuna, parkinangi, oko, oko, thou dear, by Nakunagana, Naksakama jungagi, kunum chakla sayur. Anunji dinna di jugo, to kurugidanga, muliaser. Gun, gun, a chinaroa, tena yok dang dang, chiringa baji minirumze. Lang udang dang, to kumulung jangja, seller. A chinaroa sundang babu, a jack langzer. Asir by laji, a jungaga arur. Anak. Shin u nunga shibagi, das mai derbo, parnok masidang aiben sadar. Kimunga zung de tsimuji, na de tsirga maki de tsibaji, kucha dasherba. Asir na, pung manga dia, ni sung mulungjang malinshi. Asinugi tsungram dang sir, sedum tsu. Asir by mabajin yatse. Tsungrami parnok den chimbi zedi. Derung chin ni sunga, derada nung yu tsir, ni ginangi miyap. Saga, ni pelabaji, puti kalama, the sung jump shisatsi, a sir, the mea makaba, the tsirgadi, lulun lap the nergibung nung jugo, katang sa litsi, hai haura kabaji, kan bilumbo, mamang zalese. A sir, tsungrumi ya adangji, a chinaronum titsi da sula, da nibin, mea ba yogur sidi, da ni bilum. Lulun lap the nganga diaga. Tanura semdenji lai titsi tasulama alitsi temmedetang. Kung nung, lulun lipten baden barjir asem, asir putikaladen la atyano anna, tenla gidangi wa, tikan anadi kulisa, tena temeshi kiimba kulizang aki. Paung nungchi bar gidangar anna den, niya chauka unuk ajak aki nisung tertruk bar gidang kirpanjung jiyongba. Mabangji aki. Ya ganga de sinap, asir. De sung jim mabangalyasu. Jirungaba dubuzi sung sung naro. Dashidak du logadi dunger. Tanip zi bushia. Bendang limalan ida asim dashi. Hospital nung munger shilangba angasia. Nikung danga. Ni bar simdangi au. Hospital nung igidangi shilangba de sinap, asir de belaja galir. Shirangerji taktang dulong nung liaka, jirungaba kanga sadoksa nama, kisimer aki zikpa amenba taktang nungji, pa kija menaliasi. Ni ngurba kanga bela. Bar simdang baji nakjidong anna nung liasi. Bendang lima nungi shirangerka, tanipzi ngur shilangba tebela. Lamsa tebzi, asir, sinzak simaudang, kimungin nangja dera, suk sima jirungaba malung ladang ziba. Jirungabai kangabla niyakizak asir kena sungu marukaka amir. Pai utsiji tinzaksa mendenji kititzi dira asidaro. Mugok chungnungi kutabusu asir hospital nung amungdang ajuruba utsi. Payashidang ni tinuk tinuka ngazi tinzak. Jirungabai ya dukung temirang kunnam asir pai ken langka inyakzi mulungdadra atzi shizimasi. Iba den ba u kangabu maka. Saka inejibu ba mulung kanga atam zaka kaden sadok sadoka jumbi musu. Kam ishika tajaklan tadiga shiranga kohati anirwa tasi mangdang penera roba ka sa hospital nungji parnok mungra roba silen utsi japai ripa shidang ba mulung jang nung temeyuk tep yibruga niya chidit. Asirano, tenu di jungla sir gum bezishi dang. Ajuda de tsika, asir baindang, chimpia lidang. Lar jala, ajinaro, kuna manaliba taktang jagi, lungo ga ait. Ajinaro ya rabitir, putikaladen, shirangerji simdangia roba lesser. Taktang dulung nung, ani sungzaka li ladenji, putikala, sinsaksima chimpidang. Ajinaro kena mendak jagi, ajuda aida noktak. La ngwa kena prong la temelung acu nga salabla. Niasi, narula, arong, upudin menang. Sakai najibu lai geden mamani, tuku jirungaba caktang, menerima noktak arasi. Uku, uku, nenem akatsi sebak nilangka bener rolir. Ajinai medet asem medet. Ayah, ajinaro, dajungla. Ukunam naik ke jibunya rutsa. Masih tak? Kujibak masih

Father's Day sembat kain nang cimbi baji ciren gaba asushi melong sinzi taruk tiba tashinong kongshi zi usanggalese. Kena cimbi alidang unak kanyungi melen asir baya sengdang mitaya na? Mas, idangji aci narui la tukung tera mangar bilamdang alirashi. Ketemuyong tangnungi tera tulubak. Sirai baji tanuri nang amshir as tainya amshir. Acak ya amshir. Aci, acir as macir, macir. Sinsiji kumat la. Sinsiji na tapu palala tanga. Kungangor, tukan nungangor aku. Sinku ya gelir. Kar sin deragi. Asir kar bu sin nuklang nuklang nuklang ay ga gelir. Aci shibai shi. Ujala ya shi. Ujala ji shiba. Idangji, aci narui tang tak tang kanung, jerun kabak tubuh ziden, cimpia liba tak tang ji tuya, tang cimpia lilaya ujela, unu gila tang uja tajar. Iba u anga shili, jerun kabak, naksi zi arang asirashi. Aci naru tajung la, nai ukunem Father's Day sempat bener aru zinung, ni belasidir. Yak tak kuah, kuah. Ayer janu jagi ashi, na tenak amuang. Jirun gabat naksi zirangar, tenak amua, teka sungdukura dadang. Aci narui sen jinjang ay ka langba, Schaefer Fountain Band ga amuok zi. Aci ngua ula madoktit, jirun gabat, temulung kanga raksa. Asir ashi, naru la, nai kecia giner, niya kecici, siang kecia giner. Uku, Chewingam. Ano kachakiner? Uko, naya upanam simpat kagajang. Ni bener odi. Ipa uji jirungaba tenak nungi. Naksa trok trok ta tzakza de brilias. Pai naksa ay tukur tane minuktak. Asir, tanga tak tanga di ya. Tupura jong nektai tamirumga beneraduga. Achi kule ba leber. Achi narunam amuk tzasashi. Ya nubu nam Father's Day sempat angajang. Asir, asang aung nung, nergi nungar ajak uziki nangi kalami jiongza arung no. Joko, anayi zima bangasin nung, tina minuk zidi da uzi asam kalami kari nung abosu. Parang nungci, kachi atalok idam ajak meye barab rangdangdang, yamchung mabaji puti kalasin dong lesi da niangadit. Tebelah tu luagi ni ladang asih, akala. Tersembat tep melungjang alen tep cece cengrimi na ibak kibungi yuk. Nenem kutakar tau ciga, akaja libak ni yangur. Nai jungai yakuku. Cengrimi na mua cece. Lai kanga sengcil ma asir mener malangze. Uku, Father's Day nong cernurimi bi tepunem simpet akajibak cibu. Kacak balaga masa, aci tim tang, asir ayega di yemiaga mai benci deper. Saka ipa anu kunung tepuk kadi pa madam surkanam sempat benci baju bu alimanong teme yem lidz ulu shiba kaliar. Tepuk kadi madam surka tu shiba ji kinengzer asir baju nuar dema bayi temuaz peruker, asir. Ipa temiyam yungzi nungji ki nungziji nuktaqa liar. Idangji unuk bilazi lenreji atung. Puti kalai kari nungi yakta lua achinaro achungzak. Anu manani kena sinsak simali dang achinaro lar ki zizi adubat lemang nungji mira ishiga tua ladaka nung niktai temiram gaji amir tizi ata. Asir lai gedin pilabak tebelah demai zi menerima tekagi ayubasayo. Aci ngua ke mulung nung temeyuk teb tebelah milak kadiarung. Kari ji mabusui steering nung ke teka anazi leni amir. Aci naru tezi na adang leni bar kima atziki tunga matu dashi ni rebrang jen rebrang. Bar asem kuda acuru tebrali zi ni yemdang yaro. Je, ibat nikdai temeram gado lai tubuhat nung amok zidang la naksak menne tachi nitsi chakten nung

0: tangan tsu usi jege tubudan kumaka chimbira lizaka da yamdang yaro dang mama tati kenak nung tepel anaksa atanshi kudang para tsiki nung sungdong tulukaji achanga jinaro tetsina kenak tang nungi pila ni ke tenibung nung naksa aitok aser kitangi meya.
1: Asanoki, utsa dong mat seno angashi kutang, tukwa kuminit tera dong manang klimi, faxin fan seno angashi tsa.

First Rain Foundation Mental Health Camp. Asunugi tumulong akit sa reprangdangra, asundulong datnong asar pi kitang asuyunga, nubur ayika, michimbitati timdamba asunugi angutsa. Kar, tichasya ki amuk pangar, taalang ka aliba atyanga, titi takamnung, tizatang sitar aliba asunugi angutsa. Kar, shisabulu asar tatsupunong dang aliba asunugi angutsa. Kar, si mang tashi I balamaka aunung sa aunung ani sengzika memijang tetpa asnuki angutsu. Kar bu temangnung tekangshi balala atukpa angutsu tadishi tzaki. Tukulak anguba mesira anu dipinbanga ki pulua timtemer saka muziki tangnungi kelja tashidak mubudeter mesira ki buria kichiba ar rasa mishitetpa angutsu. Asar itam timtemchi aiben shis abulu tajashi tukuluk tumulung chang pelamba asar tanga mental health timtem nung sindakpa lir. Asnuki angaditsiba kachi itam timtemya anab alutsa tama tanabu lamang ai kadang lir. Ano karbu tangari mangashiba ula angashiba asar tangari mangubadam anguba indang timtemaki ani masangzaktati alir. Karbu Tati, tetsupu palaka alir asar tangari la masira pa adama sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuriba asar pangkaba masira pitunba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshiba asnuki angutsu. Tatishitza ki kankan bu tashi tabla palaka aliba asar kankan bu. Achimma chima akamba, jashia dukba masira rasaba asnuki angutsu. Tain karbu anu amadari unsara liba masira rapalan akamba, mangmanga kecha mangadutba asar titi yimyadan palaka akamba asnuki angutsu. Karibu idem timdemya tamangnung nangri kanga maliba ki masira tamakuk aluba achanga alir da pilamer, saka ipa unukya Itam asadang badakchi tangbu sindakar malir. Aiben, itam achakchi tukuluk asar tumulungjang dak sindakpa timdamdam alir. Asin shi asar tumang shirangdang masira timdamdang anab aluba ama tukuluk asar tumulungjang timdambajia anab alutsi lamang ayika tanabulir. Asar asunugi changja-changja madat ziba kaji, tukuluk asar tumulungjang adama tiari asar muza akibaji asin tamang tila da kejak mali. Kaji asar asin sungrami nisung tapu palala, anab alur palala asar muza tapu palala changa asunuk tanpai tati mapa inyakar. Tane, asnuk bu tiakar, itam timdam acak nungi pila autsba asar tanapsi angutsba lamang, muzi asar tapat tiari lir. Asar tiari akir bu acak tachungba liunga utatar. Asnuk mugok chungnunga, itam timdam adama tapat tiari asar muzi akatitsi adama First Rain Foundation ni lamang tasadam yatada arudar. Asar tanangdakar adama bu parnuki itashya, Tanabuba hunibarne anaptang tuku aku nungisa medical camp ka achayanga arutar. Itakya shingaya shingatang mashi zipa tenang zikpa takang nung achimdakar tarur achaknam tapat tiari akatsir. Ano achidang masu saka tapat doctor, psychiatrist, asar counselor anir arua treatment akir. Achidang masu

Asunuki, nuksang bungnya tembak kena asyiku, anu mana ni awu tembak bersibakan senonong, u mabung dasabakan, anu mbak sang liria tembak, cuba maung di mabur ajanga, pamim lasushi mabersibak angasitsa.

Asunoki, mi pasilang didasubakan. Tiamern jamaya tembang asyuku, anumanani, tadidang. Tiamern jamaya tembakan, ayu imjin mokok chunga janga, amang bapura jaga sushi, mabishiba, angasitza.

First Rain Foundation Mental Health Camp. Asnugi tumulong akit sa ruprang dangra, asundulong datnong asar pi kitang asuyunga, nupur ayika, michimbitati timdamba asnugi angutz. Kar, tij asya ki amuk pangar, taalang ka aliba atyanga, titi takamnung, tizatang sitar aliba asnugi angutz. Kar, shisabulu asar tatsupunong dang aliba asnugi angutz. Kar, si mang tashi i balamaka aunung sa aunung ani sengzika memijang tetpa asnuki angutsu. Kar bu temangnung tekangshi balala atukpa angutsu tadishi tzaki. Tukulak anguba mesira anu dipinbanga ki pulua timtemer saka muziki tangnungi kelja tashidak mubudeter mesira ki buria kichiba ar rasa mishitetpa angutsu. Asar itam timtemchi aiben shis abulu tajashi tukuluk tumulung chang pelamba asar tanga mental health timtem nung sindakpa lir. Asnuki angaditsiba kachi itam timtemya anab alutsa atama tanabu lamang ayi kadang lir. Ano karbu tangari mangashiba ula angashiba asar tangari mangubadam anguba indang timtemaki ani masangzaktati alir. Karbu Tati, tetsupu palaka alir asar tangari la masira pa adama sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuriba asar pangkaba masira pitunba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshiba asnuki angutsu. Tatishitza ki kengken bu tashi tabla palaka aliba asar kengken bu. Achimma jima akamba, jashia dukba masira rasaba asnuki angutsu. Tain karbu anu amadari unsara liba masira rapalan akamba, mangmanga kecha mangadutba asar titi yimyadan palaka akamba asnuki angutsu. Karibu idem timdemya tamangnung nangri kanga maliba ki masira tamakuk aluba achanga alirda pilamer, saka ipa unukya

0: Asano ki supali ba kan atenpa ang asida ki tang asano ten tanu unag International Day of Families nong tatsagi amaylam sa tapar. Kipong tamia, lukti ka asushi tong tipang tong manda, changcha taktsa asushi alima achungalan kamsia, tanu anukuya International Day of Families amungar. Kipung achanga nisungka takam anapalua misititir, chinchang yang lutsir, asir shisatsi nung nungitir. Kipung achanga tanurtum anapalua anamalia, rinlok takcha indaktsir asir, iba achanga lukti tashi ita yangartsi nung yarir. Tanu putu nung kipung tami tayong sapa aika achurur. Takam lipa liru malinshiba nung, rungsan gatsang zitsi kurid, asir lukti malinshiba silin anidaktsin nung. Achiasin nung, tanil iba anuku amungba achanga, itim tayong zikpatim, limsa tipsi asushi, asir kibongtim achungzi tiari aka zitsi asushi, kung kakashi zitsi pushiba zitsi, timang anapaluba zitsi, asir lukti nung, kimzika alizitim asalin nung palala yang luci, atima maungka labokzir. Iba anuku mungyaki, kibong temsungda, tapensa ke chamakai, sakusa alitsi, titsir dupur, mapensatsi, asir mapatim lemsar inyaksi tungdibangda changjataksir. Kibong nung desindaktip, akang shitsi asir kibong zungsimsungda, tangadatip alitsi ji iba anuku mung tungdibang rangloka lir. Tatimsa, Iba International Day of Families achanga kibong tamiyaki tisindaktip tachung anapalo asir lukti manani tashi ita indaktsir da asiba bilimda taktsir. Tanda unagyang yatimer, tanga numanani asinuki kinatan ba ang ati.
1: Oh, Allah, 니가 뭔 짓을 했니? 알았나?

0: nong. Na, kisung bo dang aja ki changra de ma li za song do na.
1: Ai do ye aji da.
0: Siga nong mer chang ga. Da gu dang si dir si bu zi da si dong ji wo mer chang bu zi da si na ya zi nong go da ji.
1: Ne, aji si da ga.
0: Anu, si san ma dak yong a, dang a ma ba ji ai ga liu go. En yak di si bo. O da, a ga, mi si a, de cha nong mo po a yuk dit. Dan na sung. Rebang dang rebang la ak jen jang, kang ga dang da sak. Tetapi no kanong merjang anak dah sih kamu goya.
1: Oh ni, macam apa? Hanya jang waksa jina.
0: Aido, tetapi no di lasa ka jenjang bu dulu. Kecipa makukzi mesra menyak tetapi tapi lemza je. Asal ni dang merjang ayak bu ajak je takukzi dang liru.
1: Oh where, how where?
0: Tapi asal ni nak rebang dang ra, dang ar maba nonga rungsen nonga. Enyak sangsi ajak nong tangar tema ba jenjangnya atau ba mabang kalir. Tukup ba jenjang nong tu cukup kanga ai kabo maliaku. Ajang masu ano oda andanga ane palo amisa ayuk nonga kanga jongzi. Anya tu nong bu tila saga jenjang bu kanga tu luka mugo.
1: Oh ni.
0: Bazar nong ya. Lukal an balaka kanga sa jinjanga sakamishir. Daji asini an jidanga chungwa nipalwa misa yukzi pilimzila. Asini an mizizi ki tilaka kanga chungwa yanglur lukal an asyunga ditzi bizinungi pungudashi. Ditzi digama kanga chungwa anipalwa misinung mabangtatsiga sengdanung. Tidak nuri zukzizi, asir aji asini, jung-junga jiongzi ane balwa aga zizi. Asir anu, aguk dasi asini parnuk ayodak giji, mirka ane balwa ribrangra idamji misi, misa maizhan dizi aji.
1: An mazizi jang, kaja mirra dizi lia zi aji.
0: Kini jangadam zi gago. Asir ibajaki, asina rungsun arunin lemangla pokwa, Anong akong misi panla chi aji ma li za da ni bu pilam rago.
1: Oh, ni aji kang aji da ka.
0: Ano, aji ang masi tan na sang bu. Udang, chi la tang anong ipin ra ro a misi ba an ku ba tapu ka na ka bu. Sinzi de misi ngang war, asi anu tapu ka asi ni lukal an misi ba mayang war. Itam ya pala ka. Asi ni dang, chi yung zi si tak aga ja asi r. An kinongji light ajanga talam deburi akaja misra ita anda nungi asam dasinong padu zokji ki sirt asam nungi bezi misra bang udang pungu chok da yamaji misrita da yukdata da iba lamangji asanoye kanga shisaga miranga yakra ajagi kipungji a misra changa dama tangarbo litrata aja
1: aya hao da Ayo ke hang aja kok aje. Awer jembar orang jang, mungkin pelalai terlemang malia. Ia apa yang itu pelah? Alir asal ia terlemang ayo selir. Lir senong, niang memetik lihasa. Tadi tangan ada no aje.
0: Niang nak sedih.
1: Ay ay.
0: Asal niar, uta alimadibu dah sedih. Mahatma kandia. Merangga zengang, asal merangga ayakang, ta payah siang wajib. Alimanong, pay mabat na ayakah, tadi sihze tajong sayuba asal niang waj. Asal iba jajanga angazgar, anuji merangga ayak pa jajanga, tebelaji ngudet saja asinuki. Asinuki, tanah angazgze mesung bubanong, afis nong ayakar dema, mabang sihak amsia asal. Ba tata maba kichi liar. Aji mabang shidak nong yakar. Bla sida biki dang ya war. Tana boba nong. Daka maba yakar. Dadi shizi kar dang. Shidi. Sung maba yakar dama. Bi akina ba design jidang. Shidak yak dutribu. Ba plama. Yak bado ama dugar. Yamaji maba dapu palala nong. Yak sang shiba asir. Alu yimerdam asir. Kakak sihir demas yunga, dah seni tang. Merangga nyakra, takuk tak jungangur. Asal kerja dina, madi sih tetba tepenla. Iba nong cakai angur.
1: Asal
0: siya cema, penla tetba, penla sedalir ji. Anu, tanah seng tapu.